mera lemedana bi kuati şinar ki harami mera cemaat el vakti ve dam el kusura men el herin lejevar hatan isme khawam